0: tidak perlu kecil amat kamu kita coba si ada yang mengusung siwa sih sama masih cantik siwa sih kan juga dona mau berciwa sih ya masih lagi mau kamu masih masih ada sebenarnya sebenarnya aku itu mungkin dan tinggal di zona ini gak apa saya mesti di sama mesti di sama tahun berapa dan enggak kan yang mesti di dan di gak salah di mana sudah mesti di aman tu dan aku pas lagi nak cuar ya kemana cukur sih nazar masalah di mana aku bayar kau lagi di cuar dan aku jadi masalah sama was gak pilih masalah itu ama bayar masalah itu apa nama jadi gak ada ni ni semua macam ni mana boleh cakap apa nama
1: mun gode gore Yakubu Ibrahim da wannan jan hankali da aka yi ga yan uwa da fatan kuma ana fadakantuwa ana daukar darasin da ake bayyana mana musamman falalar shiris kar ita wannan hudba ta juma'a 07077795239 ko kuma split 81478777777 sunan nambobin da za a yi shigowa kai tsaye kasance tare da mu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To wannan layi ya katse da fatan zai kara shigowa sakonnin da muka samu sakon Abubakar Ibrahim dan kawo ya shigo mun ga sakonka ichi yana mana fatan alkhairi mun gode kwarai da gaske baban Nuhu dan Gabasawa unguwar gwamna mun ga sakon ka mana godiya Ibrahim Nasarawa yake mana shi ma fatan alkhairi mun gode sosai Zubair Muhammad Bardi ichi Allah ya hada mu da dukkanin alkhairin wannan rana tare da kowa baki daya amin ya hayu ya kayyum Aminu Kano mai dagarku mun ga sakonka Abdul Ahmad Abdul Qadir kai ma mun ga sakonka muna godiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Sakon Zainab Ibrahim zaki ki cewa fatan alkhairi a gare ki to mun gode kwarai da gaske. Yahya Mahmud Robin shi mai ki mana fatan alkhairi muna godiya. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam.
1: Barka da safiya. Da wa muke tare?
2: Ina magana da Muhammad Jamil kuma da zan kai garin hukumar Ninja.
1: Muhammad Jamil muna tare da kai. Muna tare da kai Muhammad. Dan matar ringin layin sa ya katse da fatan zai ƙara shigowa split 7 split

Ra Maridiu Perincikan Alu, Mami Taca Sain Dabuk Dugu Okusam Kueng FM Aki Jiga Pada Suara Rosa Oni Kina Mekarba Daga Sasha Mana Chiniki Daka Sunci Kafin San Suara Rui Lita Fong Onda Telakam Daba Kieng Malang Lawan Trayam Wendi Kau Kukum Mokin Wini Daka Rupi Guma Suara kimanin mintuna biyu kenan idan Allah ya kai misalin karfe 10 za mu kawo muku takaitaccen labari daga sashen labari da al'amarin yau da kullum bayan su ne karfe 10 da mintuna 5 za mu kawo muku shirin jawabi daga malamai kenan da fatan za ci gaba da kasancewa tare da sauraron radio farin cikin duk ma kai mai da 90.3 zangon FM.